Bisop Bisop katak yang bisop ke toy ke kamata mayang bisop katak malo. Io bisop sai pe ka atpe fo hiva ka to fenga ka linta ke na foki mai malo.